0: Tengananiki, ki ki ki.
1: Tangananana.
0: Tangananika.
1: Tangananana.